0: Malika Maka.
1: Hati hantar sabta jan. Sende Malika Maka. Hati hantar sabta jan. Sende Malika Maka. Sare jag bajti hai shan. Sende Malika Maka. Sare jag girti hai shan.